0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Good morning Rockstars, GMHR-nya ditemenin sama Danar pagi-pagi hari ini jam 7 sampai jam 9. Pastinya buat nemenin lo hari ini pagi-pagi yang spesial di hari Kamis ini. Lo bisa banget absen-absen, coba udah pada di mana, lagi pada ngapain nih, mau request lagu apa, atau pokoknya kita mau bahas apa, tenang aja. Nanti pokoknya gue bakal ngasih lo berita yang seru, bahasan yang seru.

to The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Bruno Mars and also Lady Gaga with Die With A Smile. Ini kalau kata orang, Husnul Khotimah. Gue kemarin ngeliat ada seseorang yang ngepost kayak gitu di threads, dan komen-komennya lucu banget ya. Di parodiin gitu, kayak judulnya jadi ape gitu. Emang kalau orang-orang Indo, orang-orang di sosial media tuh kenapa ya? Kreatif-kreatif banget. Kadang gue gak suka, kok bisa lebih lucu dari gue? Dan itu tadi salah satu lagu dari penyanyi yang lagi melaksanakan tour dunianya juga ya, The Romantic Tour. Dan kemarin bentar lagi ini akan manggung juga di Stade de France. 3 hari ya, jadi ini kira-kira bakal kayak gimana, karena emang kalau misalnya Bruno Mars di tiap konsernya pasti selalu ditunggu-tunggu, selalu totalitas, selalu kayak bikin headline di mana-mana ya. Sama kayak Cristiano Ronaldo nih, rockstars ya, yang selalu bikin headline di mana-mana tiap dia main, tiap dia melakukan apapun. Tapi sayang sekali setelah dia bermain game pertamanya di Piala Dunia 2026 tadi pagi, sayang sekali tidak bisa memenangkan pertandingannya dan juga mencetak gol, karena hasil akhirnya Portugal itu ditahan imbang satu sama melawan DR Kongo ya. Ini hasil yang lumayan mengecewakan, karena orang-orang tadi berekspektasinya setelah Prancis menang dan skornya itu ada 2 gol yang dicetak sama Mbappe, terus Haaland juga Norwegia seri tapi dia ngegolin 2 kali, Messi juga menang dan dia hat-trick 3 gol. Tapi Cristiano Ronaldo sayang sekali tidak bisa melaksanakan ekspektasi dari fans-fans dan juga para pecinta bola ya. Well, let's see, it's just the first of many games. Apakah selanjutnya akan bisa lebih baik lagi? Well, I hope so. Karena gue sebagai penggemar Cristiano Ronaldo sangat berharap nih, ini yang digadang-gadang bakal menjadi piala dunia terakhirnya Rockstars. Ya, kita lihat aja deh ya. Dan sekarang sementara masih berlangsung juga match-match yang lainnya gitu kan. Dan hari ini akan ada match nanti, itu adalah Uzbekistan lawan Kolombia di jam 9. Dan sekarang yang lagi berlangsung 0-0 itu adalah Ghana melawan Panama nih ya. Emang cukup seru sih tahun ini, karena formatnya yang nambah ya, timnya dari 32 menjadi 48 tahun ini. Jadi banyak tim-tim underdog, tim-tim di luar Eropa yang bermain di Piala Dunia dan mulai menunjukkan ternyata lumayan juga nih tim-timnya ya. Well, kalau lo siapa nih jagoannya, coba dong kasih tahu gue, sambil kasih tahu juga mau request lagu apa, boleh banget ya, boleh banget ya. Atau mau sapa-sapa aja, itu juga boleh banget ya. Kayak yang udah nyapa nih, ada di WhatsApp-nya kita di 0815198768676. Good morning Kak GMHR, thank you so much dengan lagu-lagunya, bikin semangat, cuaca yang cerah gimana gitu, kata Novita. Nyapa aja, hai selamat pagi Novita, harus dong bikin semangat, semangat-semangat pagi ya. Dan supaya lebih semangat lagi, masih bakal gue puterin lagu-lagu yang buat nemenin lo sampai jam 9.

0: GMHR will continue right after this.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

This is Rock Life, your number one lifestyle and entertainment media. And you're still with me dan hari kalinya sampai jam 9 pagi nanti. Rockstars, Eva Max with So Am I diputerin pagi-paginya supaya lebih semangat ya, yang lagi pergi OTW ke kantor, yang lagi OTW ke kemana kek ya. Ya, enggak ada ya ke kantor semua ya hari ini. Atau ada yang enggak kemana-mana? Atau ada yang ke, ya kemana ke, terserah. Ada yang baru pulang dari kantor mungkin. Mungkin tuh ya, jam segini baru pulang dari kantor ya. Atau mungkin ada yang pagi-pagi ini nganterin anaknya aja ke sekolah.

sendiri, maklumin aja Rockstars ya. Bentar aja kok Piala Dunia ini, gak nyampe 2 bulan ya. Abis itu udah balik lagi ke setelan awalnya. Bukan setelan awalnya biasa aja, tapi setelan awalnya moodnya dikendalikan sama klubnya ya. Ya emang kayak gitulah Rockstars ya. Kalau misalnya orang udah suka nonton bola ya, padahal kenal juga kagak, dia tahu kita ada juga enggak. Tapi kalau misalnya mainnya jelek tuh bisa mempengaruhi mood dan juga pekerjaan nanti ya. Asal jangan terlalu ya mempengaruhi sama yang jelek-jelek aja deh ya. Mendingan yang supaya bikin lebih mempengaruhi hari lo lebih semangat, dengan lagu apa boleh banget kasih tahu gue. Langsung aja ke WhatsApp-nya kita di 0815198786876 ya. Oh ini ada yang udah WhatsApp juga nih. Ada dari Novita lagi. Aku belum kak, masih di tempat tidur. Semalam pulang larut, juga nonton live TikTok Piala Dunia. Ah emang ada yang live deh dari TikTok? Live di mana? Info dong. Jangan dong ya, kan udah ada berapa ini di TV nasional, ada juga bisa ya dari layanan streaming juga ada. Tapi kadang-kadang ada juga live reaction. Mungkin kamu nonton yang kayak gitu kali ya. Waduh, istirahat ya Novita, jangan terlalu begadang-begadangnya kebanyakan ya. Bolehlah sekali-sekali dua kali aja ya, tapi jangan tiap hari juga ya. Walaupun agak susah di musim Piala Dunia ini mengatur jam tidur supaya lebih sehat ya. Terus ada juga ini dari Faras, katanya mau request dong lagu Justin Bieber yang mana aja ya Kak Danar. Boleh, ini aku puterin ya lagu Justin Bieber yang kota negara asalnya ini menjadi salah satu venue Piala Dunia ya, yaitu Kanada. Yaudah deh kalau gitu langsung gue puterin aja One Song from Justin Bieber, dan gue pilih Yummy pagi ini buat nemenin lo yang lagi sarapan yummy-yummy ya. Kalau gue sarapan apa? Well, kita tunggu aja ya. Siapa tahu ada yang saran, ada yang bagus, nanti bakal gue cobain juga kali ya. Sambil yang ada saran mau lagu apa diputerin, gue tungguin sampai jam 9 nanti. Still on Good Morning, pastinya di GMHR Online.

0: You're listening to Rocky Life, where everyone can be a rockstar. And you're still with me, Dan Aaron, GMHR. Dan sekarang gue tiba-tiba lagi siaran, tengah-tengah muterin lagu ya, digrebek nih sama McDonald's Indonesia. Yo!
1: Goal!
0: Yang mana ya gol ya, kagak tahu ya. Pokoknya banyak golnya karena emang lagi musim Piala Dunia ya. Datang-datang tiba-tiba ke ruang siaran TRL nih, ada pakai baju bola, vibe-vibe bola. Ini lagi ada apa nih McDonald's Indonesia nih?
1: Yes, karena kali ini kita punya campaign yang seru. McDonald's sebagai sponsor FIFA World Cup, kita hadirin dengan FIFA World Cup Goes to McDonald's.
0: Aduh, emang ada apa yang spesial kalau di McDonald's Indonesia terkait sama World Cup nih?
1: Nah, dari tanggal 9 Juni itu kita udah launch nih menu khusus buat yang FIFA. Si FIFA World Cup ini kita punya namanya FIFA World Cup Meal. Jadi kamu di situ bisa dapetin gelas legenda bola. Ini collectible nih.
0: Oh, ada siapa aja? Ada siapa?
1: Di sini ada David Beckham, terus Thierry Henry, terus juga ada Lamine Yamal.
0: Uish.
1: Iya, jadi kita legenda-legenda semua legenda bola ini kita masukin di sini. Jadi ada 5 karakter dan yang spesial juga ada karakternya McDonald sendiri, yaitu Grimace.
0: Oi, berarti ada 5 itu termasuk Grimace ya?
1: Iya.
0: Grimace,
1: ada 6, ada 6.
0: Oh, ada 6. Iya. Ada Lamine Yamal, ada siapa
1: tadi? Thierry Henry,
0: David Gadgetin ya?
1: Iya, Ronald.
0: Oi. Oh, bukan.
1: Ronaldinho.
0: David siapa ya tadi? David Beckham.
1: David Beckham, bukan ya, Beckham ya, bukan.
0: Oh, bukan, bukan. Gua kirain David Gadgetin tadi ya. Ini review. Oke, dan hari ini bakal ngebawa makanan-makanan juga. Ini thank you banget loh McDonald's Indonesia.
1: You're welcome.
0: Ini ngebawa apa aja tadi? Gua belum sempat ngecek lagi ya. Tadi ya kayak misalnya ada apa aja.
1: Nah, tentunya kita bawa FIFA World Cup Meals hari ini yang tadi aku udah bilang ya. Dan di FIFA World Cup Meal itu udah termasuk dapetin gelas legenda bola yang tadi gue bilang nih.
0: Oke.
1: Dan selain itu ya, kita juga nih untuk kalau misalnya keluarga nih, biasanya kan pada suka makan ke McDonald's juga kan. Itu juga ada yang namanya tuh FIFA World Cup Meal yang Happy Meal kayak gitu. Jadi untuk yang Happy Meal ini, kita kerjasama sama Squishmallow.
0: Oh, alright. Dan ini udah bisa didapetin di seluruh McDonald's Indonesia.
1: Indonesia, ya betul banget.
0: Oke, tadi sama siapa? BTW.
1: Oh iya, saya Gorbi.
0: Gorbi
1: dari McDonald's.
0: Dan kita di sini juga kedatangan Ronald ya.
2: Hai guys.
0: Apa?
2: Kita nyebutnya guys apa gimana sih?
0: Rockstar
1: banget.
0: Oke, ada Ronald McDonald di sini, datang langsung didatangkan dari mana nih ya? Dari mana? Bukan dari sananya ya. Bukan dari sananya. Kan dari mana? Bekasi. Oke deh. Kalau gitu thank you so much hari ini udah datang-datang, pastinya ngasih sarapan juga buat gua kebetulan.
1: By the way, Mas Danal udah nobar belum nih?
0: Gue belum
1: ya?
0: Nobar.
1: Nah,
0: masih sendiri
1: banget,
0: doang
1: nontonnya. Berarti gue invite lo untuk datang ke McDonald's. Sekarang kita ada 84 restoran yang ada nobar.
0: Beuh, 84.
1: Iya.
0: Jadi bisa dimana nih ceknya?
1: Ini kalau yang di dekat di sini ada di Kemang nih.
0: Oke. Tiap malam tuh ada tiap
1: ada,
0: match.
1: Ada sepanjang pertandingan sampai ntar 19 Juli itu kita ada. Jadi hampir semua McDonald's lah ya. Ada 84 restoran totalnya. Okay. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya bisa coba cek ke Instagram kita di McDonald's ID.
0: Oke. Ada lagi yang pengen sampein mungkin dari Bang Ronald?
1: Nah,
0: dari...
1: Pastinya juga kita akan banyak kegiatan nih ya. Kegiatan yang mampir-mampir. Jadi kita ada Grimace, icon kita yang ada di cup ini ya. Untuk dia bakal yel-yel bareng peserta yang lagi nonton rame-rame di McDonald's juga. Terus kemudian kita ada promo yang menarik. Jadi kita ada The Ultimate Fans Call. Jadi kalau misalnya namanya, sayangnya gak ada pemain bulan namanya Danar nih, cuma kalau nama kamu adalah Danar Beckham kayak gitu kan, langsung bisa mampir ke McDonald's. Nanti akan ada promo spesial, bisa dapetin Golden McFlurry.
0: Oi, kalau namanya pokoknya ada satu aja yang sama gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Jangan lupa bawa KTP-nya.
0: Oke.
1: Karena harus divalidasi.
0: Ya, betul. Rockstars ada yang namanya Mokumbu ya.
1: Iya.
0: Agak susah ya.
1: Nah, dan tahu nggak kita nggak cuma banyakin kehadiran kayak gitu ya, tapi kita juga undang juga nih ada orang Indonesia nih yang kemarin udah ikutan ada di Top Spender, salah satu online food kita ya kayak gitu. Nah, itu apa namanya tuh, mereka nanti akan diundang dan datang ke acara ini FIFA World Cup di New York.
0: Oh.
1: Itu nanti kita udah dapat pemenangnya. Jadi nanti tanggal 17 sampai 20 Juli itu mereka akan berangkat langsung ke New York.
0: Ya lu enggak ngabarin gue, nah, baru ngabarin sekarang.
1: Nah, yang gue mau ngabarin nanti gue ada coaching klinik. Nah, jadi kalau Mas Danar nih punya keponakan, punya anak nih, kita akan ada coaching klinik. Gitu.
0: Oh, gue kirain gue yang coachingnya. Kagak ya. Oke deh, kalau gitu thank you so much buat McDonald's Indonesia. Thank you udah dibawain makanannya. Nanti kita makan bareng abis yang satu ini kali ya.
1: Thank you juga Rockstar.
0: Okay.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Go!

0: You're listening to The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. And you're still with me, dan rekan gue pastinya sampai jam 9 nanti, Troy Sivan with Rush. Tapi tenang aja, kalau di sini I'm not rushing you for anything. We're not in a rush. Kita santai-santai aja. Yang penting tetap semangat ya pagi-paginya. Yang belum sarapan, jangan lupa sarapan juga nih rockstars. Yang udah sarapan, jangan lupa request lagunya ya. Sarapan dengan makanan udah, sekarang sarapan dengan lagu-lagunya. Pagi Bang Danar, aku mau request lagu Sabrina Carpenter yang mana aja buat nemenin lagi jadi panitia wisuda. Ini dari Ravansyah. Wisuda apaan nih? Lagi ada wisuda apa ya? Wisuda ini ya, SMA ya? Atau apa? Wisuda kampus? Nggak tahu yang mana. Coba dong kasih tahu ya, banyak wisuda ya sebenarnya ya. Tapi gue tuh dulu nggak kebagian tahu. Kan orang-orang tuh ada yang SMP pakai wisuda, SMA pakai wisuda, ada fotonya juga, SD juga zaman sekarang. Kemarin TK gue ngeliat ada tuh yang wisudaan juga. Tapi gue nggak ada tuh sama sekali ya. Apa lo ada nih rockstars? Coba dong kasih tahu gue juga ya. Sambil kasih tahu juga mau diputerin lagu apa boleh. Masih gue tungguin ya, masih ada waktunya panjang sejam lebih lagi nih rockstars. Sambil nemenin lo yang hari ini udah mulai persiapan, udah agak-agak akhir minggu ya. Walaupun ini masih Kamis, besok masih Jumat, masih ada 2 hari kerja lagi sebenarnya ya. Tapi mungkin ada yang udah persiapan mau ngapain hari ini, mau makan-makan cantik, atau mungkin hari ini mau nonton film. Karena emang lagi banyak nih film-film di bioskop Indonesia ya yang bagus-bagus. Gue sampai bingung mau nonton yang mana kalau misalnya tiap ke bioskop tuh. Karena mau film luar, mau film Indo, itu bagus-bagus semua sekarang ya. Kalau gak bagus ya gak masuk bioskop dong ya. Tapi satu yang kemarin agak-agak mencuri perhatian gue, itu tuh adalah Toy Story nih. Toy Story 5 yang udah tayang di Indo. Tapi kalau kita ngomongin Toy Story nih, gue yakin banget pasti udah nemenin kita dari zaman kapan. Dari Toy Story yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5 ini bener-bener tumbuh barengan sama gua ya, at least ya. Ini keren banget dari dulu, terus juga yang sedih banget. Dan ini sampai sekarang ini tiba-tiba udah agak beda lagi, karakternya udah beda juga. Dari yang awalnya itu tahun 95 tuh, yang edisi pertama. Lebih tua dari gua bahkan rockstars ya. Sampai sekarang ini yang edisi kelima udah di tahun 2026. Jadi udah ada sekitar berapa tuh? 20, kok gua gak bisa ngitung ya? 31 tahun nih Toy Story nemenin di perfilman ya. Ini adalah film yang menurut gue ikonik banget. Tapi ada satu momen yang bahkan menurut gue paling ikonik dari seluruh franchise-nya. Yaitu satu momen di mana Andy ini akhirnya ngerelain mainan-mainan yang nemenin dia sejak kecil ke karakter penerusnya. Namanya itu Bonnie. Padahal secara bentuk itu kan cuma mainan ya. Cuma gara-gara yang bikin berat itu adalah mainan-mainan ini nempel banget dan kenangannya banyak banget sama si Andy. Dan mungkin ini bisa relate ke banyak orang nih rockstars ya. Soal barang yang sebenarnya banyak banget kenangannya, tapi karena satu dan lain hal harus kita lepas nih. Ada yang mungkin berbentuk sama mainan juga, ada yang mungkin benda sesuatu, ada yang mungkin ya berupa mobil atau apa gitu. Nah makanya gue pengen bahas dan throwback sedikit di hari Kamis ini. Apa nih barang yang sampai sekarang masih lo sesalin karena lo jual, lo kasih ke orang, lo lepas aja, atau hilang, atau dibuang. Coba dong kasih tahu ke gue apa barang itu ya. Boleh berupa apapun ini. Sekalian kasih tahu alasannya juga kenapa barang itu lo lepas dan gak lagi ada di hidup lo sekarang. Langsung aja coba kasih tahu ke WhatsApp-nya kita di 0815-1987-676. Boleh kirim voice note atau boleh chat aja, gak apa-apa. Pokoknya gue tungguin dan abis ini bakal gue bacain satu-satu sampai jam 9 nanti. Gue temenin only on
1: Oh boy.

0: RL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: You're still with me on GMHR Rockstars. Masih ngebahas hari ini. Gue pengen nanyain ya, karena ngeliat Toy Story 5 yang udah hadir di bioskop Indonesia, menceritakan tentang kenangan tentang mainan-mainannya ya. Gue jadi berpikir, kalau misalnya lo ada gak barang yang sampai sekarang masih lo sesalin, lo masih care banget, banyak kenangan lo sama barang itu, tapi harus lo jual, kasih ke orang, dibuang, atau bahkan hilang ya. Jadi harus lo relakan kepergiannya. Coba dong kasih tahu ke gue barang apa itu. Boleh bentuknya ya barang kecil, mainan, rumah, mobil, atau mungkin ada ya barang-barang apapun itu ya, collectible item, jersey, segala macam. Coba WhatsApp ke gue langsung aja di 0815 1987 6876. Boleh teks biasa, lo chat aja atau voice note, gue tungguin sampai jam 9 only on The Rockin' Life.
2: Your morning companion.

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Billie Eilish with a Bad Guy yang diputerin pagi-paginya ya. Dan lo masih bisa request lagu-lagu lain juga, kayak lagu tadi yang udah di request. Dan buat lo yang pengen, langsung aja ke WhatsApp-nya kita di 0815198768776 nih Rockstars ya. Sambil kasih tahu juga di WhatsApp-nya kita, boleh lo kasih tahu soal topik hari ini, yaitu gue pengen nanyain ada gak barang yang sampai saat ini lo sesalin karena harus lo lepas ya. Entah itu lo jual, entah itu lo kasih ke orang, atau mungkin lo buang gitu ya. Karena kadang hal-hal kayak gitu tuh hal-hal yang kelihatannya kecil buat orang, atau mungkin buat yang nggak tahu, kayak barangnya ya udah biasa aja sebenarnya. Bahkan barangnya kalau misalnya kita pikirin dengan logika tuh kayak ya udah gitu doang, tapi kenangan yang menyertai barang itu tuh yang ikut nempel di hal tersebut yang bikin susah sebenarnya ya, yang kayak gara-gara satu dan lain hal harus lo lepas atau kayak gimana ya. Nah kalau misalnya kita lihat di WhatsApp yang udah masuk, ini ada yang pertama dari siapa ini namanya ya, coba Alexander Harsono. Hai Rockstars, gue sayang banget sama motor gue, sampai gue kasih nama macam perempuan katanya. Untuk alasan tertentu harus gue jual. Sedih sih, tapi terlalu melekat kepada barang atau orang juga gak bagus in my humble opinion ya. IMHO, tapi gue setuju ya. Sebenarnya kayak, ya gak apa-apa. Cuma kalau misalnya udah terlalu berlebihan, udah kayak terlalu melekat, terlalu kayak kita attach sama hal itu, sama barang itu, bisa jadi gak bagus juga. Karena gue adalah orang yang setuju ya, apapun yang berlebihan tuh gak bagus. Kalau misalnya kita terlalu gak peduli gak bagus, tapi kalau misalnya terlalu peduli, terlalu attach sama satu hal juga gak bagus ya. Dicari jalan tengahnya aja deh Rockstars ya. Terus ada juga kalau misalnya kita lihat dari Natalia, katanya gue pernah buang koleksi surat dan kartu ucapan waktu beres-beres kamar. Sekarang kalau lagi pengen nostalgia baru sadar gak ada satupun yang tersisa katanya. Waduh, ini agak susah sih ya, karena barangnya tuh bukan barang yang emang lo bisa dapetin di mana aja, tapi barang yang spesial banget ya. Terus ada juga dari Raka. Gue nyesel pernah jual mobil peninggalan bokap, karena waktu itu kondisinya udah gak terawat semenjak dia gak ada. Setelah bertahun-tahun, gue baru tahu kalau itu mobil. Jadi mobil yang berjasa banget di kelahiran gue. Nemenin nyokap kontrol sampai lahiran bareng mobil itu. Waduh, mobil ini juga banyak ya. Cerita-cerita teman gue juga tuh kayak motor yang nemenin dia dari kapan, nemenin perjalanannya. Kalau gue sendiri Rockstars, jujur, kayaknya gue gitar. Ya, gitar pertama gue. Jadi gue tuh punya satu gitar yang ini kayak sebenarnya gitarnya gitar basic banget. Cuma bener-bener nemenin gue dari zaman-zaman gue SMA. Gue pernah kayak perform pakai gitar itu. Terus pokoknya banyak lah cerita-cerita di baliknya ya. Dan orang-orang juga yang melekat ceritanya ke gitar itu. Sampai gue bawa lah waktu itu ke kosan gue pas di Bandung. Terus gue pindahan nih, pindahan. Terus karena gitar itu lumayan gede kan, sementara gue pindahannya kayak ya berapa kali agak ribet. Terus gue tinggalin tuh di kosannya, kayak gue titip sama ibu kosnya, kayak bu ini titip dulu, ntar kapan-kapan saya ambil gitu kan. Terus udah gue tinggalin, gue pindah ke kosan baru, gue lupa tuh gitar masih ketinggalan. Dan gue ingetnya setelah beberapa bulan kemudian. Terus pas gue balik nih ke kosannya, gue kayak balik udah berapa bulan, gue kayak ngetok pintu, tok-tok-tok gitu kan, bu, ini saya gitu, Danar, mau ngambil barang yang dulu pernah dititipin. Hah, barang apa? Gitar, saya kan waktu itu nitip gitar di kosan ini, belum diambil. Terus ternyata kata ibunya, lah udah gak ada barangnya. Terus gue bingung kan, lah di mana barangnya? Terus usut punya usut, ternyata dikirain gue gak akan ngambil barang itu. Jadi anak dari si ibu kosnya ini kayaknya ngejual si gitar itu. Di situ gue kayak benar-benar wah, sedih banget ya ternyata ya. Bukan masalah gitarnya, harganya berapa dan kayak tipenya yang mana. Cuma kayak benar-benar kenangannya ini gitar pertama gue yang kayak selalu nemenin gue. Padahal kayak gue punya gitar yang lain yang udah gue bawa juga ke kosan. Makanya itu gue lupa. Tapi setelah itu kayak ah ya udahlah ya. kita cari kenangan-kenangan baru yang lain. Well, itu dia Rockstars dan cerita-cerita dari Rockstars juga. Tapi kalau lo yang lain, coba dong, gue masih pengen tanyain, gue masih penasaran. Ada gak barang yang punya banyak memorinya dan lo masih nyesel gara-gara lo harus terpaksa melepas barang itu? Entah karena hilang, entah karena dijual, entah karena dikasih ke orang. Coba dong kasih tahu ke 0815 19876.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue right after this.
2: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
3: DKI Jakarta. It's been a long

0: Live.
1: This is Rockin' Live, your number one lifestyle and entertainment media. And you're still with me, Danar, di Game HR pagi-paginya. Diputerin satu lagu dari BTS with Swim. Ya, ini satu grup yang emang pastinya udah ditunggu-tunggu banget kedatangannya. Karena emang kemarin sempat ramai banget, gue yakin lo pasti udah tahu ya kalau BTS tuh bakal konser di Indonesia, tur arirang ya. Dan kabar mengembirakannya ya, BTS ini menambah satu hari di Jakarta. Menambah BTS World Tour arirang in Jakartanya yang tadinya 2 hari jadi 3 ya. Jadi sekarang dijadwalkan konsernya itu di tanggal 26, 27 dan juga 29 Desember 2026 di Gelora Bung Karno Main Stadium ya. Dan siap-siap lagi pastinya untuk war tiketnya, karena jujur ya, gue sebagai orang yang gue gak nonton aja, gue cuma nonton orang-orang war tiketnya, dan itu heboh banget ya. Dan ini kemarin sempat ramai juga, setiap pokoknya ada konser-konser grup K-pop yang pastinya rame. Yang satu hal sebenarnya yang agak-agak gue miris sih ngeliatnya, ini calo-calonya dan orang yang nyimpen tiketnya dan nge-resell lagi si tiketnya itu parah banget, bener-bener kayak harganya markupnya jauh banget ya, kurang-kurangin yang kayak gitu ya. Kalau misalnya nambah-nambah dikit gak apa-apa deh. Bahkan kemarin yang gongnya lagi ya, Rockstars ya, gue liat ada yang jual tiket. Dia bahkan bukan jual, tapi want to trade. Jadi bukan want to sell, dia itu pengen nuker tiketnya. Nukernya adalah dengan iPhone 17 Pro Max. Bah, itu bab gak tuh ya Rockstars ya. Ada-ada aja emang jangan sekarang ya. Tapi untunglah udah ditambah satu hari, ini bisa menjadi kesempatan juga buat lo Army untuk mengetes kemampuan lo lagi, luck lo lagi yang belum dapet. Semoga bisa dapet tiketnya juga ya. Dan yang udah dapet, yang udah santai-santai aja, udah siap menyusun kira-kira nanti mau nonton kayak gimana, outfitnya apa, atau mau barengan sama siapa, semangat aja deh pokoknya ya. Sambil gue tungguin juga pastinya masih jawaban-jawaban lo, karena topik kita hari ini masih gue nanyain, yaitu kira-kira lo punya gak barang yang udah lo lepas tapi lo sesalin ya, gara-gara mungkin barang itu punya banyak kenangan, atau barang itu menyimpan banyak memori-memori, punya hal-hal sentimental yang susah banget lo lepas tapi sayang sekali mungkin harus lo jual, entah hilang, entah harus lokasi dan segala macam ya. Kalau kita lihat ini di WhatsApp-nya TRL, yang pertama ada dari Juanti. Pagi kak, kayaknya gak ada sih kak, semua barang kayaknya kalau udah habis masanya berlalu gitu aja. Request lagu dong, Love Me Not dari Ravi Lenay. Oh, dia ini tipikal orang berarti yang tidak attach sama barang ya. Tapi ada loh orang yang kayak gitu. Kalau gue sih lumayan ya, jujur ya. Nah, terus ada juga ini dari dari Novita. Ikutan gak kalau aku tas kecil yang di dalamnya ada pernak-pernik waktu beli di pasar Kalimantan Selatan Martapura. Maksudnya mau dibawa pulang ke Jakarta buat oleh-oleh teman. Ketinggalan di bandara karena buru-buru main pergi aja. Sampai sekarang masih ingat itu. Gitu aja Kak Danar. Mau lagunya dari Leni. Katanya thank you so much. Waduh, ini jadi barang yang bahkan belum lama tapi udah punya kenangannya dan udah disesalin ya. Tapi emang kayak gitu.

Udah siap belum? Nah, ini nih satu lagu yang nempel banget ya. Dimana-mana udah siap belum? Udah siap belum? Rollerblade. Jalan-jalan dengan tinggal ganti aja tuh ya. Gue mau bercanda ya, tapi bercandanya agak-agak kurang aman nih Rockstars ya. Yaudah deh, mending yang aman aja. Gue bacain WhatsApp yang udah masuk nih terkait topik hari ini, yaitu gue tadi udah nanyain, kira-kira lo punya gak barang kesayangan lo yang punya banyak kenangan, banyak nilai-nilai sentimental yang harus terpaksa lo lepas, entah lo jual, entah lo kasih ke orang dan segala macam ya. Ada yang udah masuk nih. Halo Bang Danner, gue pernah buang boneka yang ada dari zaman gue kecil. Purely ngerasa karena udah gede, gak perlu deh main-main boneka. Tapi setelah beberapa hari, jujur kangen dan pengen boneka itu balik lagi. Tapi gak pernah ketemu sampai sekarang. Wih, ini emang menurut gue bagus, tapi apa ya, emang bikin sedih juga ya. Tapi di satu sisi bagus, karena gue pernah punya teman jujur, sampai sekarang dia ada satu boneka, ada mainannya gitu yang tetap dia bawa sampai sekarang. Dan menurut gue itu agak-agak udah terlalu berlebihan ya kayaknya ya. Karena agak-agak katanya kalau misalnya dia gak bawa itu pas tidur, susah tidurnya. Jadi emang kadang ada pilihan-pilihan sulit yang harus di kita lepas ya, ada yang harus kita buat ya. Terus ada juga, coba kita lihat. Barang yang pernah paling gue sesali karena dibuang itu sepeda pertama gue. Padahal udah gak dipakai bertahun-tahun, tapi pas lihat foto-foto lama langsung pikiran lagi. Oh, gue juga sering kayak gini. Sebenarnya barang itu kayak, yaudah, kita living our life just fine. Tapi pas ngelihat kenangan dulu, foto-foto nyaman dulu kayak, wah, tiba-tiba gue kangen ya sama nih barang ya. Padahal kayak selama ini lo gak ngeliat itu biasa aja gitu. Tapi ternyata kenangan-kenangannya itu bikin agak-agak kangen gitu ya. Ada juga satu lagi nih, gue bacain terakhir. Gue nyesel jual jersey bola yang dulu dipakai uang, yang dulu dibeli pakai uang tabungan sendiri. Waktu itu cuma mikir nambah uang jajan, sekarang malah susah nyarinya lagi. Waduh, kalau ini jujur nyeselnya, oh ini dari Farel nih. Nyeselnya bukan ke kenangannya doang ya. Tapi biasanya jersey-jersey vintage tuh harganya udah melambung ya, udah kayak bola crossingan dari Bruno Fernandes. Yang kayak sebenarnya crossingannya aduh agak-agak gimana ya? No comment ya. Tapi ya kayak gitulah, banyak sebenarnya rockstars ya barang-barang yang punya kenangan. Makanya gue pengen nanya sama lo, kalau versi lo ada gak barang-barang punya kenangan, memori yang sayang sekali harus lo lepas dan bikin lo kangen sekarang ya? Langsung aja ceritain ke 0815 1987 6876 only on GM.

0: GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
1: Rockin' Health.
2: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: Your morning companion, GMHR.

0: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Harry Styles with American Girls. Gue puterin sebagai salah satu lagu terakhir. Karena gak kerasa udah mau jam 9 nih Rocksource. Tapi ada satu WhatsApp lagi terakhir deh gue bacain ya. Topik hari ini yaitu barang apa yang pernah lo punya banyak kenangan, memorinya, tapi sayang sekali harus lo lepas ya. Nah, kalau dari sini ada Dewa. Katanya barang yang paling berharga yang hilang dan diambil,
1: waduh,
0: katanya adalah kaki gue saat accident tahun 2015. Mau nyesel banget ya, tapi ikhlas aja sekarang. Well, semoga lo bisa recover dan juga pastinya lebih ikhlas. Dan wish you all the best, brother. Semoga lo bisa pastinya lebih strong lagi sekarang ya. Dan itu adalah salah satu WhatsApp-nya yang udah masuk. Ada lagi deh, terakhir yang gue bacain lagi ya. Ada dari Tasya. Katanya, pernah lumayan kangen sama mobil yang gue jual karena urusan bantuin keluarga. Padahal udah nemenin gue dari kuliah sampai bisa ngasilin duit sendiri. Tapi namanya barang, kayaknya nothing lasts forever aja sih. Asik. Betul, setuju gue, setuju ya. Karena emang ya kadang-kadang kita harus merelakan hal-hal apapun itu ya. Karena gak cuma barang, sebenarnya semua hal emang tidak ada yang last forever ya. Nothing last forever. Ya udah deh, kalau gitu sebagai lagu terakhir gue puterin lah Nothing Last Forever juga kali ya. Sambil gue ucapin terima kasih karena pastinya lo udah nemenin gue yang udah request lagunya dan udah absen-absen. And itu menandakan mungkin menurut gue ya, semoga barang-barang yang lo sesali atau kangenin sampai bisa lo dapetin, atau mungkin lo beli lagi, atau mungkin bisa dapet yang lebih baik dari itu. Anyway, ini adalah lagu terakhir yang bakal gue puterin hari ini. Tapi tenang aja, walaupun ini lagu terakhir, tapi 24 jam terus-terusan TRL akan nemenin hari-hari lo dengan lagu yang pasti yang udah disusun bikin semangat harinya. Tapi kalau sekarang gue harus pamit, and I'll see you guys again tomorrow at the same time. Have a nice day, have a great amazing day. Stay safe, stay happy, and I'll

0: Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Another World Cup, another underdog story.
1: Rockin' Sports.
2: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

Udah paling pas emang nontonnya film komedi. Dan kalau misalnya ngomongin komedi, dari tahun 90-an sih satu nama yang selalu keluar adalah Jim Carrey, ya gak sih? Raja komedi yang memang sangat ikonik banget dengan berbagai ekspresi mukanya. Dia bisa macem-macem dan itu menjadi ciri khasnya dia juga, ya kan? Tapi di beberapa filmnya justru Jim Carrey juga

yang juga bikin kita semakin yakin kalau range actingnya Jim Carrey itu luar biasa luas, ya nggak sih? Nah, dalam film Liar Liar, ini juga walaupun dikenal sebagai komedi keluarga, one of my favorite movie juga dari Jim Carrey, Liar Liar, tapi dibalik kelucuan ceritanya, ini juga menyelipkan single

akhirnya, dimana karakternya yang kehilangan pekerjaan tuh memilih berbagai cara kocak untuk bisa bertahan hidup. Dimana akhirnya film ini juga berhasil mengkritik sistem keuangan tanpa bisa kehilangan unsur entertainingnya, unsur hiburannya. Terus yang nanti juga akan kita bahas adalah film I Love You Philip Morris dan juga masih ada beberapa film lainnya. Ya, jadi nanti akan kita obrolin semuanya di What's Hot. Bahkan ada film yang juga hitungannya bisa ditonton sama semua umur. Karena dari dulu sebenarnya komedi-komedinya Jim Carrey tuh menurut gue adalah sebenarnya komedi dewasa. Walau mungkin untuk lo yang juga tumbuh besar di era 90-an, di umur yang dulu lo juga mungkin belum ngerti, lo udah pernah nonton filmnya Jim Carrey terus yang kayak aku gak paham gitu kan. Nah sekarang bisa ditonton lagi nih, tapi nanti juga ada film yang bisa ditonton sama semua umur, oke? Pokoknya kita obrolin semuanya di What's Hot, jadi jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here only on Soundtracks.

0: on Soundtrack.
1: Rock Your Day with the Rock in Life, where everyone can be a rock star. Masih barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks. Sampai tepat jam 1 siang, kita baru mulai. Langsung kita buka dengan What's Hot. Sebuah nama yang sebenarnya mungkin bisa dibilang hot di tahun 90-an. Sekarang kita udah lumayan jarang lihat dia muncul, dan malah terakhir kemunculannya dia itu dibilang kayak, ini kayaknya bukan Jim Carrey yang sebenarnya deh. Konspirasi-konspirasi yang terjadi di Hollywood ya, mulai dari Avril Lavigne ya kan, katanya Avril Lavigne yang sekarang tuh udah bukan dia yang aslinya. Bahkan Selena Gomez juga dibilang, ini Selena Gomez yang sekarang kayaknya beda banget. Jim Carrey juga menjadi salah satu nama yang agak kena tuh sama konspirasi-konspirasi Hollywood ya, yang katanya emang penampilannya berubah banget. Tapi kalau ngomongin soal karya-karya filmnya, wah menurut gue sih masih legendary ya film-filmnya Jim Carrey. Makanya ini lagi pengen gue bahas film-filmnya dia, terutama yang bermain

Invisible Guy yang memang pertama kali rilis tuh di tahun 96. Disutradarai oleh aktor yang juga lekat dengan komedinya, yaitu Ben Stiller, di mana dia juga ikutan main dalam film ini ya, barengan sama Jim Carrey dan juga sama Matthew Broderick. Nah, film The Cable Guy sendiri ini berkisah tentang Stephen Kovacs yang baru putus dari pacarnya, dan dia ketemu sama seorang teknisi kabel TV gitu ya, teknisi TV kabel lebih tepatnya, bernama Chip Douglas. Nah, awalnya nih si Chip kelihatan sebagai orang yang ramah gitu ya, very friendly dan juga helpful banget. Tapi kok lama-kelamaan jadi sangat posesif dan memaksa si Steven untuk mau temenan sama dia. Dimana akhirnya Chip tuh mulai ikut campur pokoknya dia dalam kehidupan pribadinya Steven, terus dari urusan pertemanan sampai hubungan asmaranya. Pokoknya dia sih paling ikut campur. Dan ini tingkahnya menjadi semakin aneh dan obsesif, membuat si Steven sadar kalau sosok yang awalnya terlihat baik itu ternyata justru menyimpan sisi gelap yang mengganggu. A bit disturbing, bukan sekedar

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.

Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, lo bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Lo juga bisa pantau terus nih status layanan lo langsung dari handphone. Terus, lo juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat lo yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, lo juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau Rockstars mau ke kantor pertanahan, gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani profesional terpercaya.

by your name. Ya, langsung nyes gitu rasanya ya. Tapi kalau pengen dibawa yang sedikit ketawa, walaupun ketawanya dengan selera humor yang agak gelap ya, mungkin bisa nonton film-filmnya Jim Carrey yang lagi kita bahas di What's Hot. Tadi yang pertama adalah film The Cable Guy. Sekarang kita masuk ke film berikutnya yang rilis di tahun 2000, karya sutradara Bobby Farrelly dan juga Peter Farrelly. Ini adalah film berjudul Me, Myself, and Irene, di mana di sini Jim Carrey juga beradu akting sama Renee Zellweger dan juga Michael Bowman. Filmnya sendiri bercerita tentang karakter bernama Charlie Bailey Gates, seorang polisi baik hati yang terlalu sering ngalah demi orang lain, sampai akhirnya dia mengalami gangguan kepribadian ganda. Okay? Nah, saat harus mengawal seorang wanita bernama Irene, ternyata sisi lain dalam dirinya yang lebih agresif dan lebih nekat itu justru muncul ke permukaan dan membuat perjalanan mereka berdua ini jadi penuh kekacauan ya. Di sini sih Jim Carrey total banget bisa memerankan dua kepribadian yang sangat bertolak belakang, yaitu Charlie, sosok polisi yang polos, dan juga kepribadian keduanya adalah Hank yang memang lebih liar. Dimana interaksi kedua karakter ini juga menghadirkan banyak banget momen-momen kocak yang absurd sekaligus menjadi daya tarik utama sepanjang film ini. Dan ini juga menjadi ciri khas komedinya The Farrelly Brothers yang memang berani gitu ya, nyeleneh dan seringkali gak bisa kita tembak.

0: That's hot.
1: Rockstar soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. Itu dia It Get Tough dengan Berakhir di Aku yang menjadi soundtrack film Home Sweet Loan. Tapi tentunya obrolan kita gak berakhir di sini ya, karena kita masih balik lagi di What's Hot, lagi ngomongin film-film dark komedinya Jim Carrey. Kalau dulu-dulu banget yang nempel di sosok Jim Carrey itu adalah sisi atau genre komedi-komedi slapstick. Nah, sebenarnya menurut gue banyak yang jadi lebih bisa kita explore adalah di ranah dark komedinya dia. Tadi kita udah bahas film The Cable Guy, udah gitu Me, Myself, and Irene. Nah, sekarang kita masuk ke film ketiga, karya sutradaranya Glenn Ficarra dan juga John Requa yang rilis di tahun 2009. Ada film I Love You, Philip Morris, di mana di sini Jim Carrey main barengan sama Ewan McGregor dan juga Leslie Mann. Jadi deretan cast-nya juga terutama Ewan McGregor ya kan, mungkin kalau dibandingin sama Jim Carrey itu justru lebih sering bermain dalam film-film yang karakternya tuh serius atau intense gitu kan. Nah, di film I Love You, Philip Morris ini kita akan mengikuti kisah Steven Russell yang awalnya tuh hidup sebagai pria keluarga biasa sebelum dia memutuskan untuk menjalani hidup sesuai jati dirinya, sesuai passionnya dia. Setelah serangkaian kejadian tak terduga, si Steven ini tuh terlibat berbagai aksi penipuan yang membawa dia keluar masuk penjara dan mempertemukannya dengan Philip Morris yang kemudian menjadi cinta terbesar dalam hidupnya. Beda banget dari film-film romantis pada umumnya ya, hubungan Steven dan Philip ini dibangun di tengah situasi yang bisa dibilang penuh masalah hukum dan juga kebohongan. Walaupun kira-kiranya absurd, tapi film ini tetap berhasil menghadirkan, menyajikan kisah cinta yang tulus dan bikin kita yang nonton tuh beneran ikut kebawa, peduli sama nasib dari kedua karakternya. Ini bakalan gimana akhirnya ya kan? Nah, di Jim Carrey juga tampil berbeda banget dari peran komedi khasnya dia, karena di sini yang dipadukan bukan cuman dari humornya aja, tapi juga drama dan sisi emosional karakter Steven secara meyakinkan. Sedangkan Ewan McGregor sebagai Philip itu juga luar biasa banget performanya. Jadi

Security with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. That was Doja Cat with Say So, lagu yang viral awal-awal di TikTok ya, di zaman pandemi. Tapi sekarang lagu ini juga naik lagi karena menjadi soundtrack film, bukan film, series Euphoria season kedua. Ya enggak sih? Ada yang masih mengikuti series yang satu ini? Kalau katanya anak zaman sekarang Gen Z gitu ya, nontonin seriesnya itu adalah Euphoria. Kalau di zaman gue dulu kita punya Skins, terutama yang versi UK, the original one. I love it so much. Okay? Tapi kita lagi bukan mau bahas itu, kita lagi mau bahas Jim Carrey, terutama film-film dark komedinya dia di What's Hot. Tadi sudah bahas The Cable Guy, and then Me, Myself, and Irene, dan juga I Love You, Philip Morris. Nah, sekarang ini dia satu film yang bisa ditonton sama semua umur, yang keluar di tahun 2004, karya sutradara Brad Silberling, dan juga ini diangkat dari buku ya, yaitu Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events, di mana Jim Carrey di sini juga main barengan sama Meryl Streep. Ini adalah film yang bercerita tentang tiga bersaudara Baudelaire, yaitu Violet, Klaus, dan juga Sunny namanya, di mana hidup mereka tuh berubah drastis setelah orang tua mereka meninggal dunia dalam sebuah kebakaran misterius. Mereka kemudian diasuh oleh Count Olaf yang licik dan terus berusaha merebut warisan keluarga Baudelaire ini dengan berbagai cara yang penuh tipu muslihat deh pokoknya. Jadi untuk lo yang juga suka cerita-cerita dongeng fantasi, ini bisa jadi tontonan yang cocok. Apalagi ada paduan nuansa gothic yang dark gitu ya. Visualnya tuh detail banget. Jadi setiap lokasi, setiap adegannya tuh beneran kayak membawa kita masuk ke dunia yang aneh, yang misterius, tapi juga penuh kejutan. Pokoknya lo penasaran deh untuk ngikutin sepanjang ceritanya tuh seperti apa. Nah, disinilah Jim Carrey tampil totalitas banget sebagai Count Olaf dengan karakter yang kocak sekaligus menyebalkan. Karena emang menurut gue tuh dari ekspresi wajahnya Jim Carrey tuh dia emang bisa banget kalau dikasih karakter yang nyebelin gitu kan. Ekspresi mukanya karena mungkin kayak ih kesel ngeliatnya. Nah, tapi di sini dia juga seru banget ya menjadi sosok penjahat yang eksentrik, apalagi penuh penyamaran, yang juga menjadi salah satu alasan utama kenapa film ini masih diingat oleh banyak penonton sampai sekarang. Walaupun memang sesuai dengan judulnya, Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events, memang ceritanya dipenuhi berbagai kemalangan ya yang menimpa para karakter-karakternya, tapi tetap menghibur karena humornya tuh kalau di sini menurut gue cerdas ya. This movie got a like brilliant humor. Terus petualangannya juga jadinya seru banget untuk kisah yang penuh fantasi ini ya, kisah dongeng yang penuh fantasi ini, karena ada sentuhan misterinya juga. Jadi langsung aja kita puterin trailernya. Dan kalau gak salah ini sekarang juga

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
2: Yes, you're still listening to Soundtracks with me, Dewi Hanafi, all the way up till 1 p.m. right here only on The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Memasuki jam kedua di Soundtracks sambil menemani lo makan siang, tentunya gue masih punya deretan rekomendasi tontonan baru di Stream and Chill, tontonan lama di Classic Cult. Tapi sebelum ke itu semua, kita cari tahu dulu yuk ada berita terbaru apa di industri perfilman cuma di Movie Buzz.
3: This is your latest movie updates on Soundtracks. Movie Buzz.
2: Berita pertama dari Movie Buzz ini menjadi sebuah kabar baik untuk lo penggemar Transformers. Karena Paramount Pictures dikabarkan sedang mengembangkan film Transformers terbaru yang katanya akan melanjutkan cerita setelah film Transformers Rise of the Beast. Proyek ini emang masih dirahasiain detail ceritanya, tapi dari penulis skenario Jason Fuchs itu sudah ditunjuk untuk menggarap naskah kelanjutannya. Nah, franchise Transformers ini memang lagi jadi fokus besar untuk Paramount selama beberapa tahun ke depan. Karena selain film lanjutan utama, dari studio tuh juga masih nyiapin lagi berbagai proyek lain, termasuk kemungkinan pengembangan dunia Transformers yang lebih luas setelah adanya cliffhanger di film sebelumnya. Gila, ini juga mau jadi ada Transformers Universe ya. Dan nama Michael Bay pun juga kembali dikaitkan dengan masa depan franchise setelah muncul laporan bahwa ia mengajukan ide film Transformers baru ke Paramount Pictures. Di mana kehadirannya ini bikin banyak fans berharap kalau serial Transformers itu bisa kembali menghadirkan skala aksi spektakuler yang dulu membuat film Transformers itu populer banget di seluruh dunia. Walaupun kalau gue pribadi, itu keseruannya menurut gue agak berhenti di Transformers kedua. Sampai kesini tuh udah gak se-memorable itu ya gak sih? Tapi kita lihat aja ya untuk yang terbaru seperti apa. Mudah-mudahan bisa come back with a bang. Berita kedua di Movie Buzz, ada satu adaptasi film Monopoly yang ternyata memang lagi dikembangkan dengan cara yang cukup unik nih. Di mana dari studio itu memilih menggarap dua versi cerita yang benar-benar berbeda lewat dua tim penulis terpisah supaya bisa menemukan konsep yang paling menarik sebelum masuk tahap produksi penuh. Ibaratnya pitching konsep juga nih ya untuk film Monopoly. Jadi satu naskah ditulis oleh Neil Whitner dan juga Gavin James yang memang sebelumnya terlibat dalam proyek besar seperti A Minecraft Movie. Sementara versi lainnya itu digarap sama Rebecca Angelo dan juga Lauren Sugarbloom yang dikenal lewat film Dump Money. Dan nantinya dari studio tuh akan memilih satu konsep terbaik untuk dilanjutkan menjadi film resminya. Dan proyek film Monopoly sendiri nih sudah berputar cukup lama di Hollywood. Memang sempat melibatkan banyak nama besar juga, tapi belum ada hasil yang jelas. Nah sekarang Lionsgate bersama Hasbro dan juga Lucky Chap Entertainment itu kembali mencoba mewujudkan adaptasi film ini dengan harapan bisa menemukan formula yang tepat untuk mengubah permainan papan legendaris ini menjadi tontonan layar lebar yang seru. Pantesan ya di harus pitching dulu. Tapi ya udahlah, kalau emang nggak seru buat dijadiin film, mungkin emang udah bener Monopoly tuh lebih seru dimainin, ya nggak sih? Di berita ketiga dan juga berita terakhir untuk Movie Buzz minggu ini, ada berita soal The Furious yang menjadi salah satu film action terbaik sejak The Raid. Katanya sih begitu. Ini berkat aksi brutal dan juga koreografi pertarungan yang intens ya. Film garapan Kenji Tanigaki ini bahkan mendapat banyak pujian dari kritikus dan sempat meraih skor sempurna di Rotten Tomatoes setelah pemutaran perdananya di Festival Film Internasional. Jadi ceritanya tuh mengikuti Wang Wei, seorang ayah yang nekat melawan sindikat kriminal setelah putrinya diculik. Dalam misinya, dia bekerja sama dengan Naven, seorang jurnalis yang diperankan sama Joe Taslim, kebanggaan kita semua, yang juga lagi mencari anggota keluarganya yang hilang. Dan jadi film ini tuh menghadirkan perpaduan drama emosional, tapi juga actionnya nggak berhenti. Gila, continuously beneran bikin lo seru gitu nonton actionnya. Dan film ini juga semakin menarik bagi penonton Indonesia karena tentunya menghadirkan Joe Taslim dan Yayan Ruhian, dua nama yang identik banget dengan kesuksesan film The Raid. Dan ibaratnya gaya martial arts-nya tuh udah mendunia ya. Banyak pihak menilai film The Furious ini berhasil menghidupkan kembali sensasi film laga Asia yang mengandalkan pertarungan nyata dan koreografi kreatif dibandingkan efek CGI berlebihan. This one's I think we have to watch, okay? Abis ini jangan kemana-mana, kita akan segera balik lagi di soundtrack sambil lo menikmati dulu soundtrack berikut ya dari Jennifer Love Hewitt dengan How Do I Deal yang menjadi soundtrack film I Still Know What You Did Last Summer. Enjoy this one.

0: with Dewi Hanafi.
1: Rock Your Day with The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Seperti janjiku, aku juga sudah punya rekomendasi film lama di Classic Cult, dimana kita akan bernostalgia dengan salah satu film komedi paling ikonik sepanjang era 90-an. Dan ini juga menjadi salah satu film Jim Carrey yang menurut gue paling memorable, yaitu The Mask. Iya, siapa sih yang gak inget sama penampilan Jim Carrey? Mukanya jadi hijau setelah memakai topeng The Mask itu, dengan baju suit kuningnya, topi fedora kuningnya, ya kan? Dimana di sini filmnya bercerita tentang Stanley Epkiss, seorang pegawai bank pemalu yang hidupnya tuh biasa-biasa aja, tapi semuanya berubah saat ia menemukan sebuah topeng misterius yang ternyata memberinya kekuatan super dan bisa mengubah dia menjadi sosok nyentrik, percaya diri, dan penuh kekacauan yang lucu. Penampilan Jim Carrey memang jadi daya tarik utama di film ini, dimana ekspresi wajahnya yang berlebihan, yang kadang-kadang gue kayak juga suka mikir, gila otot mukanya Jim Carrey kok bisa so flexible itu ya. Terus gerakan tubuhnya juga gak wajar gitu, absurd banget. Dan improvisasi komedinya yang membuat banyak adegan-adegan di film The Mask itu jadi terasa seger banget dan masih tetap menghibur walaupun udah puluhan tahun umur rilisnya ya. Karena film ini kan pertama kali keluar di tahun 94. Tapi selain Jim Carrey, menurut gue satu adegan yang juga memorable banget adalah waktu karakternya Cameron Diaz muncul pertama kali di dalam film The Mask. Itulah kayak gila, cantik banget ya Cameron Diaz in the 90s. Gila, keren banget sih. Jadi makanya menurut gue banyak momen-momen yang memorable banget dari film ini. Dan termasuk juga anjingnya The Mask. Ya gak sih, ini gemes banget ya. Jadi karena dari tadi kita juga sudah membahas film-film dark comedy-nya Jim Carrey, nah sekarang kita balik ke ranah asli komedinya dia lewat film yang juga melambungkan nama dia jadi terkenal sekali. And that's why this is our classical for this week from the year 1994. This is The Mask.
2: This is the story of Stanley Ipkiss.
3: Stanley, you are the nicest guy. Really, you are.
4: Yeah.
2: His job is at the bank.
5: You're 40 minutes late. Now, that's the same as stealing.
6: I'm sorry, Mr. Dickey. It'll never happen again.
2: He loves his dog.
7: Come on, give him to me. Drop it.
2: He's polite to his landlord.
8: Ipkiss, do you have any idea what time it is?
6: You know, Mrs. Payman.
8: What?
2: And the most exciting thing in his life are his pajamas. But now...
9: Hey, you! What are you doing down there?
10: I'm just looking for my mask!
2: All that is about to change. Because Stanley Ipkiss is not the man he used to be.
11: Smoking!
6: It's like it brings your innermost desires to life.
12: You become some sort of love-crazy wild man.
13: I want him here tomorrow, alive.
14: Now you have to ask yourself one question. Do I feel lucky? Do ya? Bunks?
2: Jim Carrey is...
15: That's the guy.
16: Hello.
2: The Mask.
11: Ooh, somebody stop me!

0: libur sekolah sebentar lagi nih.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
2: Nonton bola sampai ikutan kelas memasak spesial anak. Abadikan setiap momen dengan sesi foto keluarga gratis. Manjakan lidah dengan makan malam private di villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga Western yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga. Afternoon tea dan late take out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang, Instagram @intercontinental_Bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental.

0: Vibes, only on Stream and Chill.
1: Rock Candy with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. That was Mandy Moore and Jonathan Foreman with Someday We'll Know, yang tentunya menjadi soundtrack A Walk to Remember. Yeah, film yang tetap manis ditonton sekarang juga. Tapi kalau lagi mencari tontonan yang baru, apalagi sekarang udah mau deket weekend ya, hitungannya kalau hari Kamis kan udah pre-Friday. Udah saatnya nih lo ngumpulin kira-kira ada tontonan apa yang bisa lo nikmati saat weekend nanti. Apalagi kalau weekend tanggal tuanya, bawaannya pengen ngehemat ya kan, di rumah aja. Nah, kita berikanlah rekomendasinya di Stream and Chill. Dari Netflix ada satu series yang pengen langsung gue ajakin lo nonton, yaitu Night Shift for Cuties, karya sutradara Monica Vanessa Teja. Ini ada Shanina Sinamon yang main, ada Ibnu Jamil, ada Emir Mahira. Dimana ini adalah sebuah serial komedi drama yang mengikuti kisah Muti dan Jenner, dua sahabat yang bekerja di minimarket bertema Korea. Dan emang sama-sama tuh mereka tuh fangirling banget, mengidolakan grup K-pop fiktif bernama Purple Tea. Jadi di tengah tekanan hidup dan kondisi ekonomi yang pas-pasan, mereka berjuang mengumpulkan uang demi mewujudkan mimpi bertemu sang idola di Korea Selatan. I totally can relate. Dan mungkin rockstars yang juga dengerin K-pop gitu ya, yang juga suka fangirling, I think you're gonna love this series. Ini seru banget tontonannya, ringan, menghibur, apa namanya, memanjakan mata karena warna-warnanya tuh cerah gitu ya, very eye candy, eye pleasing banget. Dan durasi episodenya tuh juga nyaman untuk lo binge watch. Okay? Pokoknya sudah ada di Netflix, langsung masukin ke dalam watchlist lo, Night Shift for Cuties. Yang berikutnya, kalau yang ini juga masih dari negeri sendiri, dan ini penasaran sekali, apalagi untuk lo yang sudah rindu melihat Dian Sastrowardoyo bermain dalam film, di mana di sini dia juga beradu acting sama Ringo Agus Rahman, ya. Untuk film Mother Net, karya sutradara Ho Widing. Mother Net atau judul bahasa Indonesianya Esok Tanpa Ibu, ini bercerita tentang Rama, seorang remaja yang harus menghadapi kenyataan pahit setelah ibunya tuh mengalami kecelakaan dan koma. Di tengah rasa kehilangan yang besar, Rama bersama ayahnya ini mencoba bertahan dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang dirancang menyerupai sosok sang ibu. Sehingga film ini menghadirkan kisah keluarga yang emosional, tapi juga ada sentuhan futuristisnya ya. Drama keluarga, isu AI, dibalut dengan cara yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, alasan kenapa Mother Net atau Esok Tanpa Ibu ini wajib masuk daftar tontonan, karena film ini bukan cuma menghibur aja, tapi juga bikin kita merenungkan kembali arti keluarga.

kehilangan dan juga ketergantungan manusia pada teknologi di zaman sekarang. Jadi buat lo yang belum sempat nonton film ini di bioskop, sekarang lo sudah bisa nonton di Netflix ya. Esok Tanpa Ibu sudah tayang. Oke, okay? Abis ini kita masih punya dua rekomendasi berikutnya dari another platform streaming services. So don't go anywhere, just sit tight and stick around right here only on Soundtracks.

0: Rock Your Day with The Rock in Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Seperti janjiku, aku juga sudah punya rekomendasi film lama di Classic Cult, dimana kita akan bernostalgia dengan salah satu film komedi paling ikonik sepanjang era 90-an. Dan ini juga menjadi salah satu film Jim Carrey yang menurut gue paling memorable, yaitu The Mask. Iya, siapa sih yang gak inget sama penampilan Jim Carrey? Mukanya jadi hijau setelah memakai topeng The Mask itu, dengan baju suit kuningnya, topi fedora kuningnya, ya kan? Dimana di sini filmnya bercerita tentang Stanley Epkiss, seorang pegawai bank pemalu yang hidupnya tuh biasa-biasa aja, tapi semuanya berubah saat ia menemukan sebuah topeng misterius yang ternyata memberinya kekuatan super dan bisa mengubah dia menjadi sosok nyentrik, percaya diri, dan penuh kekacauan yang lucu. Penampilan Jim Carrey memang jadi daya tarik utama di film ini, di mana ekspresi wajahnya yang berlebihan, yang kadang-kadang gue kayak juga suka mikir, gila otot mukanya Jim Carrey kok bisa so flexible itu ya. Terus gerakan tubuhnya juga nggak wajar gitu, absurd banget. Dan improvisasi komedinya yang membuat banyak adegan-adegan di film The Mask itu jadi terasa seger banget dan masih tetap menghibur walaupun udah puluhan tahun umur rilisnya ya. Karena film ini kan pertama kali keluar di tahun 94. Tapi selain Jim Carrey, menurut gue satu adegan yang juga memorable banget adalah waktu karakternya Cameron Diaz muncul pertama kali di dalam film The Mask. Itulah kayak gila, cantik banget ya Cameron Diaz in the 90s. Gila, keren banget sih. Jadi makanya menurut gue banyak momen-momen yang memorable banget dari film ini. Dan termasuk juga anjingnya The Mask, ya gak sih? Ini gemes banget ya. Jadi karena dari tadi kita juga sudah membahas film-film dark comedy-nya Jim Carrey, nah sekarang kita balik ke ranah asli komedinya dia lewat film yang juga melambungkan nama dia jadi terkenal sekali. And that's why this is our classical for this week from the year 1994. This is The Mask.
1: This is the story of Stanley Ipkiss.
2: Stanley, you are the nicest guy. Really, you are.
1: Yeah. His job is at the bank.
3: You're 40 minutes late. Now, that's the same as stealing.
4: I'm sorry, Mr. Dickey. It'll never happen again.
1: He loves his dog.
5: Come on, man. Give him to me. Drop it.
1: He's polite to his landlord.
6: Ipkiss, do you have any idea what time it is?
4: You know, Mrs. Payman.
6: What?
1: And the most exciting thing in his life are his pajamas. But now...
7: Hey, you! What are you doing down there?
8: I'm just looking for my mask!
1: All that is about to change. Because Stanley Ipkiss is not the man he used to be.
9: Smokin'!
4: It's like it brings your innermost desires to life. You become some sort of a love-crazy wild man.
10: I want him here tomorrow, alive.
11: Now you have to ask yourself one question. Do I feel lucky? Do ya? Bunks?
1: Jim Carrey is...
4: That's the guy.
8: Hello.
1: The Mask.
9: Ooh, somebody stop me!
12: This is CRL.
13: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks yang sudah jam 1 siang, berarti harus segera pamit ya. Thank you banget Rockstar sudah nemenin dari jam 11 tadi. Mudah-mudahan ini bikin lo jadi inget lagi sama sosoknya Jim Carrey. Setelah tadi kita membahas film-filmnya dia yang bermain di ranah dark comedy, mulai dari The Cable Guy yang juga sudah berusia 30 tahun di tahun 2026 ini, karena pertama kali rilis itu tahun 96 ya. Salah satu film Jim Carrey yang juga ceritanya unik banget, The Cable Guy. Abis itu tadi ada Me, Myself and Irene, I Love You Philip Morris, Lemony Snicket, A Series of Unfortunate Events, and of course the classic cult, we cannot forget Jim Carrey on The Mask. Okay. Terima kasih sekali lagi yang sudah nemenin gue juga dari tadi jam 11. Dan terima kasih Yoga, anak magang produserku, Mas Indra, operator yang bertugas hari ini juga terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Seperti biasa, Soundtracks akan selalu hadir setiap hari Kamis dari jam 11 sampai jam 1. But for now, Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' day. Bye.
1: Listen to more Soundtracks every Tuesday till 11 p.m. only on Soundtracks with Dewi Hanafi.
2: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: this rocking you all day.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
2: Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampu.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
2: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih, Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sports.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SaraMarcoAngka untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum

0: Habisan. Kupakar. Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: Intercontinental Live. Buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening

0: This is TRL. Stay long.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampu.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang memang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
3: Kalian termasuk
2: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
3: Pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
6: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
5: Rockin' Sport.
6: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
7: You're listening to

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: wawasan dikit di dunia penguin ya. Kan gue emang zoologis ya.
1: Iya boleh.
0: Ya, di dunia penguin teman-teman, batu itu adalah cincin nikah versi mereka.
1: Kenapa ketawa?
0: Sorry.
1: Jadi ini peneliti di British Antarctic. Beberapa spesies penguin, batu itu adalah hadiah romantis. Jadi waktu musim kawin, si jantan akan mencari batu yang dianggap paling bagus dan dikasih ke betina.
0: Batu apapun?
1: Batu apapun, pokoknya yang paling bagus menurut jantannya.
0: Oh, okay,
1: itu sebagai PDKT. Asik. Fase favorit gue banget, parah.
0: Lebih romantis dia.
1: Bukan sekedar simbol cinta, tapi karena penguin hidup di daerah berbatu, batu itu digunakan untuk bangun sarang.
0: Oh, memento.
1: Memento gitu. Yang lebih jadi nantinya telur enggak langsung menyentuh permukaan es.
0: Di batu itu nyentuhnya.
1: Iya, jadi laki penguin aja udah pikirin ke arah sana tuh.
0: Udah ke arah yang serius. Gue belum tahu nanti KPR rumah gimana. Ya, anak sekolah pendidikannya gimana? Ya, enggak tahu penguin.
1: Semakin bagus batu yang dibawa, semakin besar peluang penguin jantan menarik perhatian penguin betina.
0: Oh.
1: Bahkan sampai ada batu yang diam-diam dicuri dari sarang penguin lainnya.
0: Karena saking bagusnya.
1: Saking bagusnya. I do think this is a very mammal thing. It's
0: okay,
1: very
0: okay.
1: Cara mammalnya untuk memikat memang dari laki-lakinya harus memberikan
0: batu. Sama kayak ini kan, batu cincin.
1: Mm-mm, berlian.
0: Batu mutiara.
1: Batu berlian. Cuma di dunia penguin ini kan gak ada standar TikTok.
0: Iya, betul.
1: Standar TikTok tidak ada trauma.
0: Iya, tidak ada trauma.
1: Tidak ada trauma perselingkuhan,
0: betul.
1: Tidak ada trauma perceraian orang tua,
0: betul.
1: Tidak tahu ada orang yang mau enggak mau nikah.
0: Biarpun kadang-kadang ada yang broken home juga penguin.
1: Ya, memang ya kan.
0: Yatim juga ada.
1: Ya, yatim juga ada.
0: Iya.
1: Ibu bapaknya dimakan sama singa laut.
0: Iya, gitu, singa laut tuh jadi yatim.
1: Cuma yang beda kita sama penguin adalah kita punya trauma, penguin enggak.
0: Enggak.
1: Makanya
0: enggak tahu
1: dia.
0: Emang penguin.
1: Nggak tahu ujungnya bagaimana, emang aku bingung.
0: Dia bisa aja tiap hari ke pinggir pantai.
1: Mm-mm.
0: Untuk nyari yang bunuh bapaknya.
1: Si penguin ini?
0: Si singa laut ini nih.
1: Hah?
0: Karena bapaknya dimakan tuh, yatim piatu tuh.
1: Mm-mm.
0: Dia datang untuk mengenang bapaknya.
1: Iya, terus?
0: Ya udah, gue pengen bikin cerita aja.
1: Bukunya beda.
0: Bukunya beda.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Grab and Jive continues right after this. The Rockin' Life is on.

0: Five akan membahas tentang another fun fact yang sudah ditulis secara
1: ini hikmat. Saya hatam banget nih. Opening topiknya apa?
0: Kenapa?
1: Ya.
0: Ini harusnya gue yang hatam, kok lo yang hatam?
1: Ya udah. Oh, lu mau ngomongin dokter. Ya udah deh, ya udah deh. Kenapa tulisan tangan dokter sering susah dibaca sih, Sal?
0: Jadi gini, gue nanya.
1: Emang masih berhubungan?
0: Masih, hubungan kita kembali baik. Ternyata dokter emang menulis jauh lebih banyak dibanding kebanyakan profesi lain. Ada resep, rekam medis, formulir, sampai catatan sipil pasien membuat mereka harus nulis berulang-ulang setiap hari. Dan sering dalam kondisi terburu-buru.

0: Driving Jive continues right after this.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Hai Jakarta.

0: Get ready. Pop culture trend and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Jeff ya. Oksal yang baru join.
1: Saya.
0: Kita lagi ada di Drive and Jeff. Would you rather?
1: Would you rather adalah keadaan di mana kamu harus memilih antara dua opsi. Dan opsi untuk sore hari ini agak berbahaya dua-duanya.
0: Berbahaya gimana, Bu?
1: Berbahaya gini. Gini. Mendingan.
0: Hah?
1: Mendingan iya. History chat lo selama 5 tahun terakhir itu terbongkar di umum semuanya. Atau isi galeri.
0: 5 tahun juga?
1: 5 tahun.
0: Oh, ini perbandingannya 5 tahun nih.
1: Iya, history chat atau galeri yang kebongkar.
0: Berarti kalau history chat cuma chat-chat. Iya, apapun itu.
1: Iya, chat apapun itu.
0: Kalau galeri semuanya. Semua foto, video.
1: Video, foto dan video.
0: yang hidden juga yang kebuka hidden juga.
1: Recently deleted itu juga kalau lu lupa ngapus.
0: Ini menarik sekali. Roksal,
1: gue sih firm ya jawaban gue.
0: Santai dulu. Roksal, coba kasih tahu menurut lu mendingan history chat lu yang ke-leaked di public atau galeri lu yang 5 tahun itu terbuka untuk umum.
1: Udah kayak museum ya. Museum iya. Marco Randi.
0: Waduh. Roksa bisa kasih tahu jawaban lu di 0815 1987 6876
1: atau ke sosial media kita di rockinlife.jkt.

0: DRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Nah, Tobing Mata Andi masih setia nemenin lo di Drive & Jive. Kita lagi ada di Would You Rather.
2: Ada dua opsi yang harus kalian pilih, rockstar.
1: Iya. Yeah.
2: Pilih history chat lo selama 5 tahun terakhir itu terbongkar di umum, atau isi galeri selama 5 tahun terakhir kebuka ke semua orang.
1: Dua-duanya punya konsekuensi yang cukup berat ya.
2: Saya sih udah firm jawaban saya.
1: Udah firm jawabannya. Ya udah. Gue juga udah. Kalau rockstar, apa kira-kira jawabannya? Dan kasih tau juga alasannya kenapa. Bisa langsung WhatsApp aja di 0815 1987 6876
2: atau ke sosial media kita di therockinlife.jk.

0: Sa Tobing Marandi, masih setia nih. Aku Roxal
1: weather. Sa Tobing, mending history chat lo 5 tahun terakhir kebongkar ke umum atau isi galeri dari 5 tahun terakhir itu kebuka ke semua orang?
2: Saya lebih memilih galeri saya yang terbongkar.
1: Kebuka?
2: Kebuka semuanya.
1: Foto-foto zaman lu waktu jelek
2: sama sekarang. Itu adalah konsumsi publik.
1: Publik.
2: Tapi jangan sampai history
1: chat. Kenapa? History lu emang rahasia apa yang kamu simpan, nak?
2: Itu, gimana ya?
1: Gimana?
2: Banyak sekali bukti-bukti chat.
1: Okay.
2: Yang bisa menghancurkan karir orang.
1: Oh, bisa menjatuhkan orang.
2: Menjatuhkan orang. Jadi daripada karir mereka hancur berantakan.
1: Lu penipuan apa gimana?
2: Bukan. Curhatan mereka.
1: Oh, curhatan mereka.
2: Jadi kan saya itu seperti harddisk ya.
1: Iya.
2: Jadi orang-orang dekat enggak dekat tiba-tiba curhat, tiba-tiba cerita gitu. Kadang-kadang saya apa? Lebih takut isi chat saya yang terbongkar
1: daripada galeri.
2: Lagi pula,
1: emang foto-foto galeri apa?
2: Ya paling muka gue.
1: Oh, muka-muka gue. Baju OTD.
2: OTD, video nyanyi.
1: Tidak ada yang terlarang lah ya.
2: Ada di history chat.
1: Oh, malah semuanya ada di history chat.
2: Itu dia, makanya kita gak boleh ngebongkar history chatnya.
1: Boleh saya lihat sedikit? Sedikit aja.
2: Jangan takut kelamaan di situ.
1: Kayak 20 menit gitu.
2: Enggak, takut.
1: Jangan.
2: Takutnya minta lebih.
1: Oh iya.
2: Tambahin goceng deh.
1: Oke, boleh.
2: Nanti saya kasih ya.
1: Itu saya Tobing lebih memilih untuk
2: galeri.
1: Malu dari foto-foto daripada.
2: Gue bahkan gak malu. Udah, sok.
1: Gak apa-apa.
2: Kasih aja galeri semuanya bongkar. Tapi jangan history chat saya, bos.
1: Nah, Roxal apa tuh? Salah aja udah jawab. Dia galerinya gak apa-apa. Kalau Roxal mau jawabannya.
2: Mau jawab.
1: Tinggal WhatsApp di 0815-1987-6876
2: atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.
3: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Jadi watch you.
1: Bongkar di umum atau isi galeri yang sama-sama 5 tahun terakhir itu terbuka untuk semua orang. Marco Radi, silakan jawabannya dimulai dari sekarang.
0: Nah, kalau tadi salah ngejawab
1: galeri
0: for sure. Gua kebalikannya.
1: Kenapa emang isi galeri lu apa sih?
0: Adalah.
1: Apa? Sebutin aja satu hal yang
0: keluarga gua.
1: Emang kenapa kalau keluarga lu ter...
0: Ya kan gak enak aja gitu. Kayak misalnya gue foto sama ayah ibu lagi jalan-jalan. Kan gak enak sama family.
1: Ya kenapa di Google juga udah ada keluarga lu?
0: Gak ada foto ketika gue lagi jalan-jalan.
1: Ada.
0: Di Purwokerto.
1: Ada.
0: Gak ada.
1: Ada karena lu taruh sendiri di TikTok.
0: Iya kalau itu iya. Tapi kalau misalnya yang gue lagi berenang sama ayah ibu gue.
1: Berenang.
0: Gue lagi makan malam sama keluarga gue.
1: Yaudah selain itu deh part 2-nya. Hal kedua yang menurut lu.
0: Sama pacar gue. Kita foto-foto ngedate gitu.
1: Emang kenapa pacarnya kenapa?
0: Ya gue gak mau
1: pacar orang.
0: Enggak.
1: Istri orang?
0: Enggak.
1: Suami orang?
0: Enggak. Kok suami? Gue gak mau expose aja di publik untuk makanan publik.
1: Emang biasanya apa yang dilakukan pas ngedate sama pacar lu sehingga fotonya tidak boleh diketahui
0: publik? Iya jalan-jalan.
1: Iya jalan-jalan, just katanya pengen di-upload.
0: Udah langsung aja lu spesifik aja apa yang di otak lu apa. Di otak lu apa?
1: Hah? Ya mungkin ada bill-bill
0: nyudutin ini.
1: Bill-bill tertentu yang mungkin menurut orang terkaget. Gila Marco Randy pernah beli mobil Mazda merah cash.
0: Enggak lah. Maksudnya gue kalau foto-foto sama cewek gue ya gak enak lah buat publik aja. Jangan buat publik.
1: Emang lu punya cewek?
0: Kalau jadi lebih baik history gue, chat history.
1: Emang chat history juga gak terlalu berbahaya?
0: Gak apa-apa gue, gak ada.
1: Oh gak ada ya?
0: Gak ada, aman banget bos. Aman, ambil tuh chat history.

0: Lagi ada di Would You Rather di Drive and Jive, akan ada dua opsi yang harus Anda pilih, Rockstar.
1: Ya.
0: Yang pertama adalah mendingan mana? Would you rather?
1: Would you rather?
0: Your history chat for the last 5 years get leaked to the public or the gallery of yours?
1: Indo aja bu.
0: Atau isi galeri lu 5 tahun terakhir itu kebuka untuk semua orang. Tadi gue lebih milih ambil galeri gue.
1: Nggak apa-apa tuh.
0: Nggak apa-apa, ambil.
1: Kalau gue ambil history gue, chat history gue ambil.
0: Gitu, kalau kita berdua gitu ya.
1: Iya, kalau lu apa, Rockstar?
0: Apa yang lu pilih? Kasih tahu ke kita beserta alasannya ke 0815 1987 6876,
1: atau boleh juga DM Instagram kita aja @rockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive only on the Rockin' Life.

0: dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Rally World Tour Rider ngebahas soal mungkin history chat lo 5 tahun terakhir terbongkar ke umum atau isi galeri lo 5 tahun terakhir terbuka ke semua.
1: Kalau gue history chat.
2: Tapi tetap amit-amit sih.
1: Amit-amit, semoga juga enggak ya.
2: Gak ada kan, enggak juga. Cuma kalau disuruh milih mendingan galeri gue.
1: Udah ada WhatsApp yang masuk.
2: Dari Nara. Chat aja deh yang kebongkar isinya paling chatan brand rot doang sama orang. Kalau galeri sih agak serem ya
1: tuh,
2: Kak.
1: Iya, sama.
2: Tapi chat. Isi galeri tuh apa? Okay.
1: Ya ada lah.
2: Ya ada lah ya.
1: Masa kalau disebut ya ketahuan dong.
2: Ya ada lah. Gue juga ada sih. Tapi gak seberbahaya chat gue.
1: Gue seberbahaya itu.
2: Eh tahu gue boy. Kan lu pernah kasih lihat ke
1: jangan.
2: Gue.
1: Jangan.
2: Ada Gita.
1: Gita bilang galeri aja Kak. Chat terlalu banyak gosip dan ngomongin orang mulu. Lah gue mah gak apa-apa.
2: Ngomongin. Ya gue yang itu kan rahasia orang, mereka yang cerita ke gue itu rahasia privacy, pasien. Iya privacy gitu.
1: Nanti malah orang gak percaya lagi untuk
2: betul.
1: Cerita ke lu.
2: Gue kalau sekali lu cerita sama gue, wah, I'm gonna keep it forever bro.
1: Itu
2: dong.
1: Oke okay, oke okay,
2: gitu.
1: Okay,
2: hard disk okay, gue kunci. Kuncinya lu yang pegang.
1: Lihat dong hard disknya.
2: Hey. I tried

0: kisah karena sudah jam 7 malam waktu Cilandak Timur.
1: Ciusan lu.
0: Cius. Ih, tua banget tau. Nah, yang ngomong cius tuh angkatan kita doang. Sama ini, yuk ya, yuk.
1: Yuk ya, yuk. Sama batuk di komik aja.
0: Udah jam 7 malam saatnya kita pulang. Gue mau mandi garam abis ini ah.
1: Buset, kenapa tuh?
0: Gak apa-apa.
1: Asin banget.
0: Lagi gak enak badan aja.
1: Oh ya udah gitu deh. Yuk kita temenin Sarah untuk mandi pulang.
0: Mandi pulang. Temenin pulang aja apa. Tapi mandi ngantri ya.
1: Aku Marco Landi.
0: Aku Sarah Tobi.
1: Sampai jumpa hari Selasa.
0: Bye.
2: We hope you enjoyed the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.

0: This is All Day Long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
1: Rockin' Sport.
2: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: The rockin' life is on.

0: selalu ada satu waktu terbaik buat hunting promo.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.

Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gue aja kalau udah capek nih seharian gue kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gue paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lo hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gue yang gue ngapain apa? Gue udah seharian gue capek ketemu orang.
3: Google gua Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gue udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gue kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. It's time Trend and Highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: pop culture trend and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Ad

0: Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
0: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and lifestyle and entertainment update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ia banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Pandi dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus iya. Apa yang lo jual?
4: Gue aja mikir, gue aja kalau udah capek nih seharian gue kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gue harus, gue paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lo hari ini kamu ngapain aja? Lo tau gak gue yang gue ngapain apa? Oh. Gue udah seharian gue capek ketemu orang.
3: Gue bukan,
4: enggak, chat GPT. Gue udah kayak, nih lo translate ke bahasa Inggris. Gue kirim, capek.
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

This is

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: pop culture trend and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.